0: risimu ra kahle kusuka kahle ka matima n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku wa ni tshwanela a yeneni ya xirha kahle ti-versus n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe yi famba kahle hi yoho eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri wa mina mi le moyeni miyingiseri mi le moyeni
1: ahe n'watatsani minjhani
0: ni pfukile minjhani mama
1: Ivona majangu la makulu. Kambe ndakongela Yesu. Ivona majangu la makulu. Kambe ndakongela Yesu. Mina randa ukhetha siku ra namuntlha. Siku ra vapapa. Vapapa lava nga khoma mindyangu ni ri Xikwembu.